0: Pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10 kali 10 meter dengan bantuan drone karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari China. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Mahma Indonesia, informasi VAAC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
4: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus berkarya. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda semuanya di Nunukan pagi hari ini. Kembali kami hadirkan program Halo RRI. Nantinya Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon kami di 0811-5311-945. Bisa telepon langsung WA atau juga SMS ya, sampaikan berbagai keluhan Anda. Nah, di program Halo RRI ini merupakan wadah untuk Anda pendengar menyampaikan berbagai keluhan Anda atau juga permasalahan Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial di sekitar tempat tinggal Anda atau di wilayah Anda. Jadi jangan ragu ya, pagi hari ini Anda bisa bergabung, sampaikan aja apapun yang menjadi kekurangan di tempat Anda atau juga butuh perbaikan atau juga perlu, ya memang sangat perlu sekali karena di tempat Anda belum ada fasilitas tersebut, Anda bisa sampaikan bersama kami. Apapun yang menjadi keluhan Anda terkait fasilitas umum dan sosial, nanti kami akan sampaikan ke pihak terkait untuk mengatasi atau juga mencari solusi terkait dengan apa yang Anda alami saat ini. Dan juga untuk semuanya pagi hari ini, sekali lagi di program Halo RRI kami hadirkan untuk Anda dari pukul 9 hingga 10 pagi ya. Jadi kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

Kembali lagi mendengar, kita masih bersama di Halo RRI pagi hari ini. Untuk Anda semuanya yang hari ini juga tengah bergabung bersama kami, gimana nih cuaca di tempat Anda yang mungkin juga di Sebatik, atau juga yang lagi di Krayan, kemudian juga yang lagi di Sebuku, Sembakung, Lumbis. Apakah di tempat Anda juga saat ini lagi cerah, dan juga bagaimana dengan kabut asap di tempat Anda? Semoga saja sudah mulai memudar ya, sehingga apapun kegiatan kita semua juga bisa berjalan lancar, kesehatan juga tetap baik adanya ya, semuanya harus jaga kesehatan. Juga yang pagi hari ini ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini, sampaikan ya berbagai keluhan Anda, karena dengan begitu pembangunan di wilayah Anda juga akan semakin baik. Apapun yang menjadi kekurangan terkait fasilitas umum dan sosial, jika Anda sampaikan maka pastinya akan ada perubahan ya. Kita akan sampaikan ke pihak terkait nanti yang menjadi permasalahan Anda, sehingga segera teratasi. Dan sekali lagi jangan ragu untuk semuanya, karena ini merupakan wadah untuk Anda. Jadi sampaikan apapun yang menjadi keluhannya terkait dengan fasilitas umum dan sosial. Banyak hal ya yang bisa Anda sampaikan. Mungkin juga jalanan ya, sekali lagi jalanan yang banyak berlubang ya, yang mungkin juga sudah diaspal tapi kembali berlubang ya, atau juga sudah lama sekali tapi belum diperbaiki. Dan juga ada jalanan yang sampai saat ini ya sudah sangat lama sekali sudah dibuka tapi sampai saat ini belum diaspal. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan, sudah ada jalanannya tapi belum ada paritnya, sehingga kalau hujan airnya meluap. Nah, ini juga kalau terjadi di tempat Anda bisa Anda sampaikan di mana tempatnya, silakan ya disampaikan. Kemudian juga di tempat Anda belum teraliri listrik, silakan juga sampaikan. Kemudian juga mungkin jembatan-jembatan tempat Anda yang sudah rusak atau belum ada sama sekali, perlunya jembatan penyeberangan. Kemudian juga di tempat Anda jalanannya tuh gelap deh kalau malam karena tidak ada lampu penerangan, atau juga sudah ada lampu penerangan tapi sampai saat ini belum juga nyala lampunya kalau malam, masih tetap gelap sama aja. Nah, bisa juga Anda sampaikan ya, pengurusan berbagai dokumen yang sulit. Nah, ini juga Anda sampaikan bersama kami. Sembako yang sudah mulai melambung tinggi, nah boleh juga sampaikan. Atau juga pada saat sampai saat ini harga bensinnya juga masih lumayan mahal ya, ini juga mungkin ya. Jadi jangan mengambil kesempatan ya di saat tidak ada bensin kemudian tiba-tiba harganya selangit. Juga yang pagi hari ini juga ingin menyampaikan, mungkin juga tempat-tempat wisata tempat Anda kunjungi juga belum ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, Anda juga bisa sampaikan bersama kami. Air minum, air bersih yang sampai saat ini belum mengalir ke tempat Anda, boleh juga Anda sampaikan di sini ya. Kemudian juga tempat-tempat umum yang di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya sampahnya berserakan, atau sudah ada tempat sampah tapi sembarangan membuang sampah. Banyak yang sembarangan membuang sampah ya, bahkan sudah ada tongnya tapi mereka asal lempar saja di jalan. Anda juga bisa sampaikan ya di mana tempatnya. Oke, jadi Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita tunggu kebersamaannya di 08115311945.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di program Halo RRI pagi hari ini. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akhiri dulu kebersamaan kita di Nunukan pagi hari ini. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tim Nunukan siang bakal menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya untuk di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu. Poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena tobat dari kuin dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunuk kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan sebuah jejak cagar budaya di bumi Pinikin di Debaya. Tentu cagar budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana budaya yang ada saat ini tetap kita jaga sehingga nantinya masih bisa dinikmati dan dirasakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Pendengar dimanapun Anda berada, dan tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan tepat pukul 14.00 kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan 14.30 waktu Indonesia Tengah kita akan memasuki segmen Pro Dandut. Dan tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah juga nanti kita akan bergabung untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara. Baik, pendengar radio dimanapun Anda berada, ayo dengar radio satu suara berjuta telinga yang dipancar luaskan melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, di FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dua buah lagu kembali kami hadirkan, Jangan Bandingkan Aku, kemudian menyusul dari Viera, Bersamamu. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
8: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di negara?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong, itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan dalam dunia kesehatan. Rutin konsumsi madu tiap hari, apa manfaat bagi tubuh? Ini dia. Ada beberapa poin yang masuk dalam kategori fungsi daripada manfaat madu dalam tubuh kita. Menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga, hidup mengkonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti madu. Madu adalah makanan manis berstruktur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tapi juga bisa bikin kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lainnya yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman dalam pada tenggorokan. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Dilansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa telah terbentuk secara alami dalam madu. Madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Di samping itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan. Walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengkonsumsinya secara bijak dan dalam jumlah sewajarnya, serta memilih produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaatnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
0: Baik, itu dia pendengar. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalier di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: pengasuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: seluruh tim mulai dari para pemain, jajaran pelatih hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. 4 tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Sivilia Aisetro dan Aca Sep Riasa, Cinta Bertahan. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
12: Hai pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12:51 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang simak 9 cara mudah meredakan gejala masuk angin. Ini dia pendengar. Batuk, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman dan badan lelah kerap disebut masyarakat sebagai masuk angin. Keluhan tersebut dapat muncul saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya membaik dengan perawatan mandiri. Ada 9 cara mudah untuk meredakan gejala masuk angin. Yang pertama, istirahat yang cukup. Memberikan tubuh waktu beristirahat menjadi salah satu cara membantu proses pemulihan. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh menghadapi infeksi saluran pernapasan. Kemudian, memenuhi kebutuhan cairan. Melansir Mayo Clinic, kebutuhan cairan perlu tetap dipenuhi ketika tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Air putih, minuman hangat, dan kuah bening dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Minuman hangat juga dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan merasa tidak nyaman atau hidung tersumbat. Air lemon hangat, teh, dan kaldu dapat menjadi pilihan selama tidak menimbulkan keluhan lain. 3. Mengkonsumsi madu. Madu dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Madu dapat dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke dalam minuman. Berkumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam hangat dapat membantu meredakan tenggorokan yang terasa gatal atau sakit. Caranya, larutkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat. 5. Gunakan semprotan atau tetes hidung selin. Semprotkan atau tetes hidung berbahan selin dapat digunakan untuk membantu meredakan hidung dan tersumbat. Larutan tersebut membantu membersihkan hidung tetapi tidak mengatasi penyebab infeksinya. 6. Menjaga kelembapan udara sekitar. Udara yang cukup lembab dapat membantu ketika tenggorokan terasa kering atau hidung tersumbat. Humidifier dengan kabut dingin dapat digunakan, tetapi perangkat tersebut perlu dibersihkan secara rutin. 7. Mandi atau menghirup uap air hangat. Mandi menggunakan air hangat dapat membantu membuat hidung terasa lebih lega. Namun anak-anak sebaiknya tidak menghirup uap dari wadah berisi air panas karena berisiko mengalami luka bakar. 8. Menjaga pola makan yang baik. Asupan makanan tetap perlu diperhatikan selama tubuh menjalani proses pemulihan. Makanan bergizi dan cairan yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama mengalami keluhan. 9. Membeli obat. Obat yang dijual bebas dapat dipertimbangkan untuk membantu meredakan gejala tertentu seperti demam atau nyeri tubuh. Penggunaannya harus mengikuti petunjuk pada kemasan atau berdasarkan anjuran tenaga kesehatan. Antibiotik tidak diperlukan untuk mengatasi pilek biasa karena penyebabnya umumnya adalah virus. Penggunaan antibiotik tanpa indikasi dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Jika keluhan tidak membaik atau justru semakin berat, pemeriksaan medis perlu dilakukan. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran.
12: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Dua lagu ini ada Agatha Suci dengan judul lagu Bintang, kemudian Ungu seperti Ian dulu. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya, dan teruslah bersama Radio Republik Indonesia Nenukan. Ini dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu

0: banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah Desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerima dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Ketua Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:53 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait, benarkah susu wajib ada dalam menu bergizi? Benar atau tidak? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Pendengar, susu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada di dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makanan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa susu termasuk kelompok lauk-pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Selain protein, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium tidak harus dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan menyebut ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran juga mengandung kalsium. Karena itu, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan gizi tersebut dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan sehat. Berbagai kelompok makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, buah, serta sumber protein hewani dapat dikonsumsi secara seimbang. Namun kebutuhan gizi setiap orang dapat berbeda berdasarkan usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Karena itu, pemilihan makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Susu tetap dapat menjadi pilihan yang baik dalam pola makan sehari-hari. Namun keberadaannya bukan berarti menggantikan kebutuhan terhadap sayur, buah, sumber karbohidrat maupun sumber protein lainnya. Nah, pada akhirnya makanan bergizi bukan tentang satu jenis makanan yang dianggap paling penting. Yang lebih utama adalah mengkonsumsi makanan yang beragam, seimbang, cukup dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 14 kita akan mengikuti Warta Nenukan Pagi. Tapi sebelumnya Warta Nenukan Siang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah lagu, Iris Duara. Selamat mendengarkan.

0: berjalan, cuma juknisnya masih dalam proses dibuat sama BPD. Setelah itu sudah mulai, ada kemungkinan minggu-minggu ini sudah mulai ada yang kita kirim ke BPD berkasnya.
1: Tung, pada hari ini tanggal 6 September 2026 di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan.
2: Sari berita, sebanyak 120 pelaku UKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin tanggal 7 September 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait 120 pelaku UKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: 120 pelaku UKM di Kabupaten Nunukan sudah mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0%. Jumlah pemohon diperkirakan masih bertambah hingga 200 pelaku UKM sesuai kuota yang disediakan pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Muhtar mengatakan saat ini data pengajuan masih dalam proses verifikasi sebelum diserahkan kepada pihak perbankan. Pemerintah daerah menargetkan pencairan bantuan modal usaha tersebut sudah dapat dilakukan mulai pekan depan.
0: Masih berjalan, cuma juknisnya masih dalam proses dibuat sama BPD. Setelah itu sudah mulai. Ada kemungkinan minggu-minggu ini sudah mulai ada yang kita kirim ke BPD berkasnya.
3: Muhtar menjelaskan setelah data diterima, pihak perbankan akan kembali melakukan verifikasi terhadap masing-masing pemohon. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan termasuk melihat riwayat kredit pemohon di perbankan.
0: Kita verifikasi berkas, nanti di sana kan disandingkan dengan apa? Data dari LPSK itu, ya LPSK itu kan datanya ada yang seumpama pernah kredit macet, pernah ini bermasalah, maksudnya di situ ketahuan. Kalau kita kan tidak bisa lacak itu, hanya bank yang punya.
3: Bantuan modal usaha melalui KUR bunga 0% tersebut diberikan maksimal Rp25 juta untuk setiap pelaku UKM. Dana yang diterima wajib dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini 6 September 2026 untuk PAUD, SD, dan SMP. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
1: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
4: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asna ini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
5: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal.

0: normal seperti biasanya, akan tetapi kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Pendengar, delegasi Sabah Malaysia mengagumi keberadaan baloi adat tidung di Desa Binusan, Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertama delegasi Sabah berada di Nunukan. Ferdi Herdiansah kembali menurunkan laporannya.
1: Delegasi Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, dan Ekonomi Kreatif Sabah Malaysia mengunjungi baloi adat Desa Binusan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda untuk mengenal kebudayaan masyarakat tidung di Nunukan. Hal ini seperti disampaikan Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, Haji Surai.
5: Jadi ini rumah adat satu-satunya yang ada di negeri kami, empat negara yang punya. Walaupun ini kita tengok kecil saja, ya, hanya rumah panggung biasa, tetapi pemiliknya empat negara.
1: Haji Surai menjelaskan, baloi adat memiliki nilai budaya bagi masyarakat tidung di kawasan perbatasan. Keberadaan rumah adat tersebut menjadi bagian dari identitas dan hubungan masyarakat tidung lintas negara. Sementara itu, pegawai pengelola Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, dan Ekonomi Kreatif Sabah Malaysia, Marsun bin Hasim, mengapresiasi sambutan masyarakat Nunukan. Ia juga menyampaikan kunjungan ke baloi adat menjadi pengalaman baru selama berada di Indonesia.
6: Ini walaupun pertama kali saya berada di Nunukan, kawasan ini berada di Tarakan, Ramalan, di Kota Jakarta. Kita berarti pada hari semula ini, kami berada di Nunukan. Terima kasih, saya ucapkan berbunyi-bunyi terima kasih bersyukur dengan baik hatinya orang-orang Nunukan daripada hari kemarin sampai semalam bersama Pak Haji. Hari ini, pada hari ini, di rumah adat bangsa kita tempat balai.
1: Sebelum berada di Nunukan, Marsun bin Hasim menyebut dirinya pernah mengunjungi Tarakan dan Jakarta. Kunjungan ke baloi adat menjadi salah satu agenda untuk mengenal budaya masyarakat tidung Nunukan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan akan membentuk kapung hortikultura. Delita melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pihaknya sudah berencana membangun kampung hortikultura sehingga tahun depan sudah terpola. Kemudian petani yang dibantu adalah kelompok tani yang sudah didata dengan lengkap, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani dan dicarikan solusi, menjadikan petani yang bisa bersaing dengan daerah lain, termasuk potensi perluasan lahan.
8: Kalau sebagai gambarannya, karena ini adalah 17 arah perubahan Pak Bupati, salah satunya Kampung Hortik, dan kita sudah lakukan pendataan ya, yang mana bisa didorong untuk itu. Nah, kriterianya adalah kelompok petani masyarakat yang ada di situ memang kelompoknya memang berkutat ataupun berusaha di hortik sayuran ataupun hortik buah ya.
7: Ia berharap kepada petani atau masyarakat benar-benar mau melakukan perluasan kemudian mengikuti pembinaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama PPL dan melakukan pendataan termasuk apa saja kekurangan yang dihadapi oleh petani termasuk ketersediaan benih.
8: Kemudian kita lakukan pendataan termasuk permasalahan kekurangannya apa dari peralatan maupun benih, dan itu akan kita diskusikan di tim kami ya, tim dinas, dan kedepannya kita SK-kan, dan itulah beberapa kekurangan atau yang perlu intervensi pemerintah itu yang kita intervensi. Sebenarnya ini baik sekali karena bantuan itu akan terarah dan terukur ya, terukur untuk perluasan ataupun kedepannya dilakukan peningkatan potensinya ada.
7: Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap petani dengan harapan dapat berjalan, apalagi pada saat bantuan diberikan, termasuk pengendalian hama, kemudian hasil dari bantuan tersebut apa ada kendala. Selain itu, data secara periodik diminta kepada petani. Hal tersebut dilakukan secara bertahap. Delita Reri melaporkan.
4: Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Kapolres Nunukan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme yang berpotensi berkembang melalui media sosial. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kapolres Nunukan, AKBP Ruslaini, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme yang berpotensi berkembang melalui media sosial. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada paham radikalisme. Menurutnya, saat ini marak bermunculan akun palsu di media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu persatuan di Kabupaten Nunukan.
10: Apalagi di media sosial sekarang ini banyak sekali akun-akun atau media sosial yang menggunakan akun fake, melakukan ajakan-ajakan yang belum tentu itu adalah benar.
9: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh maupun terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap informasi yang diterima melalui media sosial perlu terlebih dahulu diperiksa dan dipastikan sumbernya sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
10: Di harapan kami dari pihak kepolisian, jangan mudah percaya, jangan mudah termakan isu. Jadi sebelum mengikuti semua itu, harus dicek dan cross-check terlebih dahulu.
9: Ia menambahkan, sikap bijak dalam menggunakan media sosial menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang dapat memecah persatuan. Masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, penggalangan dana korban gempa NTT oleh Formalin Nunukan tembus mencapai puluhan juta rupiah. Aksi kemanusiaan tersebut masih terus berlanjut. Muslimin melaporkan selengkapnya.
11: Aksi solidaritas penggalangan dana untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Etnis Formalina Kabupaten Nunukan telah menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini total dana yang berhasil terhimpun telah mencapai puluhan juta rupiah dan masih akan terus bertambah. Ketua Formalina Kabupaten Nunukan Sumari mengungkapkan, dari hasil kegiatan penggalangan dana yang dilaksanakan kemarin, dana yang terkumpul secara mandiri telah mencapai 32 juta rupiah. Angka tersebut semakin bertambah berkat adanya dukungan serta sumbangan dari berbagai elemen masyarakat dari organisasi kemasyarakatan. Di antaranya hari ini masuk sumbangan 6 juta rupiah dari LPADKT dan Serdadu Adat Dayak yang menyumbang 6 juta rupiah.
12: Jadi dana kemarin itu dana terkumpul itu 32.012.000 rupiah dari teman-teman LPADKT mau menyumbang 6 juta. Terus ada dari teman-teman Komisi 3 juga mau nyumbang.
13: Apakah memang ada target gitu Pak ya?
12: Sebenarnya enggak juga, tapi karena kita kan juga tidak bisa menutup pintu kalau orang mau nyumbang kan.
11: Sumari menambahkan kegiatan penggalangan dana tersebut masih akan terus berlanjut hari ini. Aksi pengumpulan masih dilakukan mengingat sejumlah anggota DPD Kabupaten Nunukan turut berencana menyalurkan sumbangannya. Kendati demikian, pihak Formalina tidak menetapkan target nominal tertentu dalam penggalangan dana tersebut. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 120 pelaku UKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 September hari ini 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik,

0: diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Prodandut dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semoga bahagia, semoga rezekinya lancar, dan paling penting semoga dompetnya tidak ikut diet di awal minggu. Senin sudah kembali menyapa setelah menikmati libur. Sekarang saatnya kembali beraktivitas. Ada yang kembali bekerja, ada yang berjualan, ada yang mengantar anak sekolah, dan ada juga yang baru sadar ternyata hari ini hari Senin. Tapi jangan khawatir, Senin tidak harus identik dengan malas-malasan. Karena begitu Prodandut hadir, suasana Senin bisa berubah menjadi lebih ceria, lebih berwarna, dan tentunya lebih bergoyang. Inilah teman setia Anda di sore ini, Prodandut. Saya Rusdi Mursalim, siap menemani Anda mulai sore ini dengan lagu-lagu pilihan. Salam-salam pendengar, request lagu, cerita-cerita menarik, dan tentu saja sedikit bumbu humor supaya hidup tidak terlalu serius.

Pendengar dia, Pro Dandut. Sebagai pembuka sore itu tadi kita awali dengan dua lagu dari Roy Suzan dengan judul Tidak. Wow, judulnya cuma satu kata, tidak. Oh, ada mantan di sana sambil bergoyang dia mengikuti alunan lagu ini.

Tapi jangan salah paham dulu, ini bukan berarti Pro Dandut mengatakan tidak kepada pendengar. Justru sebaliknya. Kalau soal menemani Anda sore ini, jawabannya adalah tidak ada kata tidak. Ya pasti kalau ditanya mau dengarkan Pro Dandut, jawabannya mau. Tiga kata, M-A-U, mau. Mau kirim salam? Mau. Mau dengar joget-joget? Mau. Mau lihat yang goyang-goyang? Mau. Dan tentu yang tak kalah menarik,

dari Nanang Suwito. Nah, kalau yang ini mulai berbahaya. Karena kalau cinta sudah masuk wilayah abu-abu, biasanya yang bingung bukan cuma hati tapi juga status hubungan. Sudah dekat tapi bukan pacar, sering chat tapi katanya teman, sering perhatian tapi ketika ditanya kita ini apa sih, jawabannya jalani saja dulu, nanti pelan-pelan. Anjay. Aduh, jalani saja dulu ya, ini hubungan atau jalan-jalan sore? Jalani aja dulu. Nah pendengar, itulah uniknya cinta. Ada yang hitam, ada yang putih, ada juga yang abu-abu. Tapi kalau soal pro dangdut, kita tidak mau abu-abu. Kita maunya jelas, jelas dangdutnya, jelas goyangnya, jelas bahagianya.

Senin sore, jangan biarkan pikiran dipenuhi masalah. Biarkan sejenak lagu-lagu dangdut menemani perjalanan Anda. Bagi Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan bagi Anda yang sedang berdagang, semoga dagangannya laris manis. Dan bagi Anda yang sedang perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang sedang menunggu seseorang, semoga yang ditunggu-tunggu benar-benar datang. Bukan cuma status jasa saja yang online.

Pendengar setia Pro Dangdut juga membuka kesempatan buat Anda untuk ikut bergabung dalam suasana sore ini. Kirim salam, request lagu, ucapan untuk keluarga, sahabat, pasangan, teman kerja, atau seseorang yang diam-diam masih Anda sayang. Sampaikan pesan Anda melalui WhatsApp di 0811-5311-945. Sekali lagi, catat baik-baik di 0811-5311-945. Jangan cuma dengarkan, mari kita bikin Pro Dangdut sore ini menjadi milik kita bersama. Karena Pro Dangdut bukan hanya tentang suara penyiar. Radio adalah tentang kebersamaan, tentang seseorang yang mungkin sedang sendirian di rumah, tetapi merasa punya teman karena suara dari radio. Tentang seseorang yang sedang bekerja, mencari rezeki, lalu tersenyum ketika mendengar lagu favoritnya. Dan tentang seseorang yang mungkin sedang rindu, kemungkinan menemukan sedikit ketenangan melalui sebuah lagu. Itulah keunikan musik. Satu lagu bisa membawa kita kembali pada kenangan. Satu lirik bisa mengingatkan kita pada seseorang. Dan satu irama dangdut bisa membuat kita bergoyang meskipun kepala sedang banyak pikiran. Nah pendengar setia Pro Dangdut, Senin boleh datang, pekerjaan boleh menumpuk, masalah boleh ada, tetapi semangat jangan sampai hilang. Mari kita jalani hidup dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, dan tentu saja ditemani musik dangdut

Timur Salim di Pro Dandut, jangan pindahkan frekuensi, jangan jauh-jauh dari radio, dan jangan lupa siapkan HP Anda kalau mau kirim salam atau request lagu. Karena sore ini kita akan bergoyang bersama, tertawa bersama, bernostalgia bersama, dan tentunya bahagia bersama. Pro Dandut, teman setia di setiap suasana. Yang galau kita hibur, yang bahagia kita tambah bahagiakan, yang ngantuk kita bangunkan, dan yang sedang jatuh cinta kita kasih lagu biar makin tidak bisa tidur. Hai, selamat menikmati sore Anda pendengar setia. Mari kita buka Senin ini dengan senyuman, semangat, dan irama dandut yang menggoda hati. Pro Dandut, sekali didengar ingin lagi bergoyang, susah berhenti. Tetap bersama kami karena cerita sore ini

0: Hai berkat, kita coba baca SMS dan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dari Nabila di Nunukan. Apa kabarnya bang? Semangat sekali sore ini bang. Semangat, walaupun suara ini agak serak-serak ya. Harus tetap semangat Nabila. Oke, kita coba baca. Bang, ada lagu Ari Pandan Wangi. Apa judulnya? Setangkai Bunga Padi. Oke, Setangkai Bunga Padi. Lagunya untuk siapa? Untuk semuanya saja. Dan buat abang, tetap happy terus dengan musik goyang ini. Saya jadi semangat, bang. Dari Nabila di Nunukan. Oke, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lala abang. Oke, Lala, di mana Lala? Nunukan Selatan katanya. Abang, sore ini abang terlalu semangat ya. Lagunya host-host yang gitu-gitu. Latar belakangnya, iya latar belakang. Harus kita semangat, pro dandu harus semangat. Abang, carikan lagu Caca Handika Jam Dinding. Oh, jam dinding ya, bukan jam tangan, jam dinding. Oke, nanti kita coba carikan Caca Handika Jam Dinding. Oke, lagunya buat yang tersayang, yang selama ini hanya memantau jam dinding, jam dinding, jam dinding, jam dinding. Oke lah, kalau begitu kita coba carikan nanti ya. Mudah-mudahan lagunya bisa membangkitkan semangat kita untuk beraktivitas di sore ini. Oke.
1: Butuh bikin apa?
0: Kita coba lihat, sudah ada masuk lagunya Ari Pandan Wangi, Setangkai Bunga Padi. Kemudian ada Caca Handika Jam Dinding. Oke, kita sudah temukan lagunya.

Oke, lagu sudah kita temukan buat Nabila di sana. Ari Penenwangi, Setangkai Bunga Padi, dan Caca Andika, Jam Dinding. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah.

Hai pendengar, kembali kami hadirkan beberapa lagu. Tadi ada Caca Andika, kemudian ada Eri Susan. Dan yang pertama dari Ari Pandanwangi dengan judul Setangkai Bunga. Padahal wah, bicara soal bunga, ternyata memang bunga itu punya banyak cerita. Ada bunga yang diberikan karena cinta, ada bunga yang diberikan saat minta maaf, bahkan ada juga bunga yang cuma dipajang di status WA tapi orangnya gak pernah jelas. Nah, setelah itu kita dengarkan ada Caca Andika juga tadi, Jam Dinding. Nah, di sini Jam Dinding, kalau sudah kita bicara Jam Dinding ini ya paling sering kita lihat ketika sedang bekerja. Di situ ada seperti 5 menit terasa seperti 1 jam. Nah, tapi kalau sedang santai 1 jam terasa seperti 5 menit ya. Nah, apalagi kalau sudah mendekati jam pulang, mata mulai melirik jam, tangan mulai siap-siap pekerjaan, tiba-tiba terasa berat padahal dari pagi santai. Begitu jam pulang, semangatnya mendadak luar biasa. Nah, itu dia pendengar. Jam dinding memang tidak pernah bohong, jarumnya terus bergerak, waktu terus berjalan, yang kadang berhenti justru kita. Nah, berhenti mengejar cinta, berhenti mengejar mimpi, atau mungkin berhenti berhadap kepada seseorang yang sudah lama pergi. Nah, itu dia pendengar. Nah, Senin memang kadang bikin hati malas, alarm bunyi tapi mata masih ingin merem, selimut terasa seperti sahabat terbaik, sementara pekerjaan sudah menunggu di depan mata. Tapi ingat, rezeki tidak hanya datang karena kita menatap jam dinding. Jadi buat Anda yang sedang bekerja, sedang berkendara, sedang santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati kopi, tetap semangat. Dan buat yang sedang galau karena cinta, tenang saja, jangan buru-buru menyalahkan bunga, jangan salahkan jam dinding, apalagi menyalahkan hari Senin. Nah, bisa jadi bukan cintanya yang salah, mungkin kita saja yang salah memilih orang. Nah, pantun dulu kita. Ayo pantun. Pergi ke pasar membeli bunga, bunganya indah berwarna-warni. Kalau cinta membawa bahagia, jaga selalu sampai akhir nanti. Nah, bagaimana dengan kisah cinta Anda hari ini? Apakah masih berbunga-bunga seperti setangkai bunga padi? Atau justru setiap melihat jam dinding yang teringat adalah seseorang yang dulu pernah menemani hari-hari Anda?

ada ceritanya jangan dipendam sendirian. Kirim salam, request lagu atau titip cerita Anda melalui WhatsApp di 08 1153 11945. Siapa tahu cerita Anda bisa kita bacakan dan menjadi penyemangat bagi pendengar lainnya. Nah, karena di Pro Dangdut kita bukan mendengarkan lagu saja, kita juga berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi tawa, bahkan berbagi pengalaman tentang cinta kehidupan. Nah, untuk Anda yang sedang bersama pasangan, coba lihat orang di sebelah Anda. Jangan sampai terlalu asik mendengarkan lagu sampai lupa bilang sayang, kau masih cinta saya kan? Kalau jawabannya ya alhamdulillah, kalau jawabannya nanti dulu, wah itu tanda bahaya karena mungkin kasihkan dengan lagu. Baik, pendengar silakan di 08 11 53 11 945.

Hai, selanjutnya kita coba baca WhatsApp yang masuk. Mudah-mudahan sudah ada. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat dari Semangkadu. Oh, Rahmat di Semangkadu. Apa kabar Rahmat? Carikan lagunya Bang yang paling baik dan paling menarik. Apa itu? Catri, calon istri. Oh, pantas saja. Oke. Nanti coba kita carikan lagunya buat semuanya masyarakat Kabupaten Nokan dan buat Abang sukses selalu. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anto Bang. Anto di mana lagi nih? Di Sedadap. Oke, mabuk judi. Mabuk judi. Oke, coba kita carikan. Dari Cucu Cahyati ya yang nyanyi ya. Coba kita cari ya. Oke, coba mabuk judi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita baru saja dengarkan ada dua lagu tadi, ada Catri Calon Istri dan Mabuk Judi dari Cucu Cahyati. Dan kembali kita akan bacakan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmat Semangkadu, Bang, kembali lagi. Ah, ya, Rahmat Semangkadu. Bisa carikan lagunya Penerok Dandut Rock, Dandut Rock, Dandut. Nanti coba kita cari ya lagunya buat semuanya saja, Bang, dan buat Abang sukses selalu. Yoi. Dan pendengar, memang tak terasa perjalanan kita di Perudahan sore ini sudah sampai penghujung acara. Dari lagu tentang cinta, tentang bunga, tentang kenangan, sampai jam dinding yang terus berdetak mengingatkan kita bahwa waktu tidak pernah mau berhenti. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani saya, Rusli Mursalim, dari awal hingga akhir. Dan buat yang hari ini kerja keras, tetap semangat. Buat yang sedang merantau, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan buat yang sedang menunggu seseorang, semoga yang ditunggu benar-benar datang. Jangan cuma online tapi tidak pernah membalas. Nah, satu pesan untuk sore ini, jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaan, karena hidup terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mengenang yang sudah pergi. Dan pantun penutup untuk mengakhiri jumpa kita di Perudahan edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Ke pasar membeli buah duku, pulang membawa bunga melati. Kalau hari ini terasa sendu, besok bangkit kuatkan hati. Dan sekarang tibalah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan sebelum benar-benar kita tutup, saya akan persembahkan satu lagu terakhir yang dijamin tidak membuat kaki diam. Bukan sekedar dandut, tetapi rock dandut. Naikkan volumenya, siapkan semangatnya, dan biarkan musik mengantar Anda melanjutkan aktivitas. Saya Rusli Mursalim, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Dan jangan lupa, kalau pro dandut besok tetap ada di waktu dan jam yang sama. Langsung saja kita dengarkan Aan Dandut.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Dunukan di FM 96,3 MHz. Anda masih terus setia mendengarkan siaran kami. Dan kali ini saya Syasha yang melanjutkan siaran untuk Nunukan sore ini, edisi di hari Senin tanggal 7 September 2026. Mudah-mudahan sore hari ini Anda lagi disibukkan dengan aktivitas yang positif dan terus berbahagia. Pendengar, saya akan buka untuk Nunukan sore ini dengan segmen UMKM Berbicara.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan, dan di kesempatan kali ini di segmen UMKM Berbicara, saya mengambil topik tentang pentingnya sertifikasi halal dan NIP ya. Jadi sertifikasi halal dan nomor induk berusaha atau NIP itu adalah dua pilar legalitas utama yang kini wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia untuk menjamin hukum, keamanan, dan kelancaran operasional bisnis. Berdasarkan peraturan pemerintah terbaru, kepemilikan dua dokumen ini, pendengar, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban regulasi yang saling berkaitan erat. Nah, jadi pelaku usaha tidak bisa mengajukan sertifikasi halal sebelum mereka memiliki NIP atau nomor induk berusaha resmi berbasis risiko yang diterbitkan melalui sistem OSS. Lalu apa sih sebenarnya pentingnya nomor induk berusaha atau NIP dan juga pentingnya sertifikat halal ini? Nanti informasi selengkapnya akan saya sajikan untuk Anda setelah persembahan berikut ini.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Ya, pendengar, di era perdagangan global seperti sekarang ini, kepercayaan konsumen merupakan modal utama untuk menentukan keberhasilan sebuah usaha. Salah satu bentuk jaminan mutu dan kepercayaan tersebut adalah sertifikat halal, terutama di Indonesia yang mayoritas memang penduduknya merupakan seorang Muslim. Tentunya jaminan terhadap kehalalan produk itu merupakan hal utama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH juga menegaskan dan menetapkan bahwa pada periode 18 Agustus 2026 seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMK itu wajib sudah bersertifikat halal. Pemberlakuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, jadi sertifikat halal ini, pendengar, merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Dengan adanya sertifikat tersebut, tentunya dapat dipastikan bahwa produk telah diproses sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan bakunya, kemudian proses produksi hingga distribusinya, ya. Lalu mengapa penting untuk mempunyai sertifikat halal ini? Karena yang tadi bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk Anda higienis, sehat, dan sesuai dengan syariat. Kemudian adalah perluasan pangsa pasar, membuka peluang produk Anda untuk masuk ke jaringan retail modern, pusat perbelanjaan besar, hingga menembus pasar ekspor global. Kemudian nilai jual dan daya saingnya juga tinggi, pendengar, membedakan produk Anda dari kompetitor yang belum memiliki legalitas sehingga meningkatkan daya tarik penjualan.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kalau tadi kita sudah tahu ya bagaimana sih pentingnya sertifikat halal tersebut, pendengar. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pentingnya NIP atau nomor induk berusaha. Nah, kalau NIP ini berfungsi sebagai KTP lah atau identitas resmi bagi pelaku usaha. Manfaat utamanya yang pertama adalah legalitas hukum resmi. Jadi menyatakan bahwa usaha Anda diakui secara sah oleh negara. Kemudian yang kedua, syarat untuk sertifikasi halal. Jadi sebelum Anda mendapatkan sertifikasi halal, maka Anda harus punya nomor induk berusaha atau NIP dulu ya. Jadi sistem sertifikasi si halal itu menggunakan NIP untuk memverifikasi data pelaku usaha secara otomatis. Dan tentunya memberikan kemudahan akses modal juga. Ini menjadi syarat wajib bagi Anda ketika Anda ingin mengajukan pinjaman modal atau bantuan usaha ke perbankan dan lembaga keuangan. Dan yang selanjutnya adalah izin operasional terintegrasi. Jadi bisa mempermudah pengurusan izin lanjutan lainnya dalam satu pintu melalui platform yang tadi sudah saya sebutkan adalah OSS atau Online Single Submission, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, masih di UMKM Berbicara pada kesempatan kali ini yang saya isi dengan informasi terkait pentingnya memiliki sertifikat halal dan juga nomor induk berusaha atau NIP ya. Jadi bagi para pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal, maka Anda bisa melakukan beberapa langkah seperti mempersiapkan dokumen ya. Dokumennya terdiri dari surat permohonan sertifikat halal, kemudian formulir pendaftaran, nomor induk berusahanya, kemudian dokumen penyelia halal, ada di dalamnya adalah penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan penyelia halal, kemudian nama produknya apa, daftar produk dan bahan yang digunakan, dokumen pengolahan produk, izin edar atau sertifikat laik higien sanitasi, kemudian manual sistem jaminan produk halal. Kemudian Anda selaku pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui PTSP Halal ya. Kemudian melengkapi persyaratannya, nanti dokumen akan diperiksa oleh BPJPH, jika memenuhi kriteria maka akan diteruskan ke LPH BSPJI. Kemudian input biaya pemeriksaan oleh LPH BSPJI, kemudian biayanya terdiri dari biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya akomodasi. Nah, nantinya pelaku usaha melakukan pembayaran atas invoice yang telah diterbitkan oleh BPJPH, dan BPJPH akan memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oke, jadi seperti itulah kiranya pendengar ya, untuk Anda yang mau mengurus sertifikat halal bagi produk usaha Anda. Pada akhirnya mengantongi sertifikat halal ini bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi, melalui sertifikat halal ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis Anda. Oke pendengar Pro 1 RRI Nunukan, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan untuk Anda yaitu Lintas Banjar Nusantara Antara ya. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download aplikasi ini melalui Google Play Store dan tentunya gratis pendengar ya. Anda bisa mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun, serta update informasi Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti seujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kamu hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku gak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bah kalau stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

Baik, dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya ya. Ternyata bukan Mbak Ria Arda ya di sore hari ini ya. Kalau saya lihat dari videonya, dengan siapa?

0: hari ini juga cerah sama seperti Samarinda, dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, Fira. Baik, Fira. Di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih, Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya, Fira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda-Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang-pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada konferensi persnya mengatakan keputusan tersebut mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, yang menurutnya sebaran abu vulkanik dari asap tebal di jalur udara berisiko mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga berpotensi mengurangi jarak pandang pilot serta mengganggu kinerja mesin pesawat secara signifikan. Sejumlah penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259-6257. Sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
3: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat. Khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara dan kargo, serta pelaksanaan keselamatan dan pelayanan secara menyeluruh.
2: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara sejumlah penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda-Surabaya, Samarinda-Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Bandara APT Pranoto bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan ruang udara Kalimantan Timur dan keselamatan para penumpangnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih, Fira, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah lumayan ya untuk dampak dari kabut asap. Anak-anak yang sebelumnya BDR belajar dari rumah sudah kembali masuk ke sekolah. Mudah-mudahan hujan deras bisa mengguyur ya di kota kita ya, Utai. Ya.
1: Gak pernah serindu ini loh sama hujan.
0: Baik, Uta. Ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini, Uta?
1: Baik, ada informasi terkait Kapolda ikut padamkan karhutla.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Agustiar Sabra

0: dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari, bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
2: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
3: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
2: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah kami di sini baik, walaupun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
0: Oh begitu, karhutlah juga di sana?
1: Yes, sepanjang hari kita merasakan karhutlah Syasha.
0: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda Padli di sana, ternyata masih belum ya.
1: Ya harapannya sih mereda ya. Tapi alhamdulillah Syasha dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
0: Oh syukurlah kalau begitu ya. Itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
1: Benar.
0: Baik, ada informasi apa di sore hari ini Padli?
1: Ini berkaitan dengan hujan yaitu operasi modifikasi cuaca Syasha.
0: Wah luar biasa keren ya. Silakan informasi selengkapnya Padli.
1: Baik, terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan
3: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudin Nor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudin Nor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutlah.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 Wita sampai dengan jam 18 Wita di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar terjadi hujan mulai sore sampai malam kurang lebih durasi.
3: Sementara itu sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudin Nor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
4: Ini akan selesai. Alhamdulillah pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat di pemindungan wilayah yang tadi Tejmat sendiri sudah mengkoreksi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat apa memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
3: Untuk diketahui operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
1: Ya Syasha, demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan.

0: Sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya, jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki. Kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pacana, menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunun Takanudukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Bayu. Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasya.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasya.
0: Oh, seperti itu ya, tetap jaga kesehatan ya Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa Bayu dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasya.
0: Silahkan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah, dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton.
3: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar, itu sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton. Itu kemudian produksi kita cuma 2.279.
3: Suryanto menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenguyun, Suryani, mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
4: Kalau seperti itu sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada aja kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
3: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan dari Hari Ulang Tahun atau HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada 2 Oktober 2026 mendatang. Sekretaris Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Jodet mengatakan, pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya serta sejumlah perlombaan termasuk juga olahraga tradisional.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan masih melanjutkan informasi tentang acara yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Kabupaten Nunukan, yaitu Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026. Nah, pendengar, jadi selain dari dua acara tersebut, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nantinya juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang digelar oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI. Sudah mulai rame ya, beberapa hari ini acaranya sudah berlangsung, dan nanti juga akan ada sepak bola Bupati Cup yang dilaksanakan di sejumlah kecamatan, termasuk juga di Kerayan dan Kecamatan Semenggaris. Tidak hanya itu, Expo UMKM dan Pekan Pelayanan Publik juga akan turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Nunukan. Sejumlah event lainnya juga nanti akan disiapkan untuk menyemarakan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dan dikatakan juga bahwa rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nantinya akan dimulai pada 2 Oktober dan untuk puncak peringatan pada 12 Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah event lainnya akan terus berlangsung sampai di akhir bulan Oktober 2026 ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI.
1: MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda di sore hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam, dan sembari menantikan waktu azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18.16 waktu Indonesia Tengah berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, pendengar, saya nanti juga akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.
3: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan mendengarkan suara, rekaman suara dari Qori'ah Malikah Khairah Al-Qillah dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 60.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mu'izzah. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'izzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Mu'izzah. Ketika Nabi pulang ke rumah, Mu'izzah terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mu'izzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'izzah yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Pendengar umat Islam diingatkan untuk tetap bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Meski perjalanan hidup seringkali melelahkan, tetapi kesulitan diyakini memiliki batas dan akan berakhir. Nasihat tersebut disampaikan dalam segmen Mutiara Pagi yang mengusung topik tentang meskipun lelah, jangan menyerah, yang mengajak umat Islam untuk memperkuat kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, Ustadz Anam Ashari ketika menjadi narasumber menjelaskan kehidupan di dunia pada hakikatnya itu tidak bersifat kekal. Kesenangan, kesedihan, musibah maupun berbagai persoalan yang dihadapi manusia semuanya memiliki batas waktu. Karena itu umat Islam diminta tidak larut dalam kesedihan ketika menghadapi kondisi sulit, sebab kehidupan dunia akan berlalu sementara kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Tujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan untuk Anda mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis, karena aplikasi ini adalah inovasi dari RRI agar pendengar setianya bisa mudah mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Ketika Anda sudah mendownload aplikasi ini, Anda ingin membuat akun Anda sendiri juga boleh, atau langsung skip tanpa membuat akun juga sudah bisa mendengarkan aplikasi RRI Digital, mendengarkan siaran RRI ya, dan Anda bisa menggunakan fitur-fitur terupdate di dalamnya. Dan pendengar, selain RRI Digital, Anda juga bisa terus mengakses berbagai informasi, membaca berita-berita teraktual di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagi beberapa informasi di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan. Sembari saya temani Anda di petang kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan bahwa pihaknya sudah berencana membangun kampung hortikultura sehingga tahun depan sudah terpola. Kemudian petani yang dibantu adalah kelompok tani yang sudah didata dengan lengkap, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani dan dicarikan solusinya untuk menjadikan petani yang bisa bersaing dengan daerah lain, termasuk potensi perluasan lahan. Dan diharapkan kepada petani atau masyarakat bisa benar-benar mau melakukan perluasan, kemudian mengikuti pembinaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama PPL, serta melakukan pendataan termasuk apa saja kekurangan yang dihadapi oleh petani, termasuk ketersediaan benih juga. Dan dikatakan bahwa pihak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Pendengar, akan melakukan pendampingan terhadap petani dengan harapan bisa berjalan, apalagi pada saat bantuan diberikan termasuk pengendalian hama. Kemudian hasil dari bantuan tersebut, apakah ada kendala? Selain itu, data secara periodik diminta juga kepada petani untuk dilakukan secara bertahap.

0: Informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bah kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek, berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti

0: bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik dan kebijakan tersebut berlaku mulai 7 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah Nunukan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina. Dan meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan, sekolah diminta tetap mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru di SDN 007 Nunukan, Asnaini, menjelaskan bahwa sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah. Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa, dan sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.

0: bisa.
1: Iya, Aisyah kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat.
0: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
2: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
1: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
0: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: Teman-teman, jangan bah kalian begitu.
1: Arka, mainlah sama si gendut nih.
0: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, DPRD Nunukan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait asrama dan dana Rp800.000. Tindak lanjut tersebut dibahas melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan dilakukan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 4 September 2026. Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Kabupaten Nunukan, bagian Kesra, bagian umum, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta mahasiswa. Pembahasan dilakukan setelah Forum Mahasiswa Demokrasi menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi sehari sebelumnya. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kabak Kesra Setda Kabupaten Nunukan Hairil memberikan tanggapannya. Hairil mengatakan kondisi asrama mahasiswa juga menjadi pembahasan dalam RDP tersebut. Sejumlah anggota DPRD Nunukan akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi asrama. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Mansur mengatakan DPRD juga akan membagi tugas melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan asrama mahasiswa di sejumlah kota. Hasil peninjauan akan menjadi dasar DPRD untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan perbaikan asrama. DPRD juga nantinya akan mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing asrama.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Sekali lagi pendengar, saya menginformasikan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan untuk Anda download sebagai teman Anda pendengar di setiap harinya Anda mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Karena tentunya RRI ini adalah sarana hiburan maupun sarana untuk menghadirkan berbagai informasi secara aktual di setiap harinya ya. Dan Anda bisa memantau perkembangan Indonesia ataupun luar negeri maupun dari berbagai daerah dengan mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Downloadnya gratis dan ketika menggunakannya juga tanpa ada jeda iklan. Selain itu juga pendengar, saya mengajak Anda untuk menjelajahi portal resminya RRI di www.rri.co.id. Di sana juga ada beragam berita-berita daerah, nasional dan internasional yang bisa Anda baca di setiap harinya. Sekaligus saya juga pamit undur diri pendengar, setelah saya nanti akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di nunukan malam ini. Tetap selalu jaga kesehatan Anda dan menerapkan pola hidup sehat. Dan salam perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, bang, sampahnya bang.
1: Apa sih?
0: Kok buang sampah di sini?
1: Alah.
2: Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan

0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
5: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme,

0: dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
1: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
2: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
4: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
5: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
6: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POM-nya atau bukan, ya kan.
5: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
8: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
7: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
9: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
7: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
10: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
11: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
12: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
11: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
13: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
11: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
14: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
9: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
14: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
11: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
15: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
16: Pagi belum sepenuhnya.
15: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
17: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
15: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
18: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
15: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
19: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
15: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
20: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
15: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
21: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
22: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
15: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
24: antrean panjang kendaraan di
15: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
25: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
15: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrul dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai tim pong.
1: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini. Dan saat ini Anda tengah ditemani oleh saya, Rista Tenggarani, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Bapak. Selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma. Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: semuanya?
1: 10 juta, Bang.
0: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus

0: Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Meninggal.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ya pada malam hari ini, baik yang mendengarkan secara terestrial di 96,3 untuk Anda yang ada di Nunukan, kemudian yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz, dan untuk yang ada di Krayan yang saat ini tengah mendengarkan di 92,7 MHz. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang mendengarkan siaran kami via streaming ya, baik melalui rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, saat ini kita sedang masuk ke segmen Ngobras nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal komunitas-komunitas atau kegiatan hobi yang cocok banget untuk mengisi waktu luang. Kayaknya asik nih, nanti kita bahas soal 5 komunitas pria yang bisa mengasah hobi dan memperluas relasi. Setelah yang satu ini ya pendengar, nih kami hadirkan dulu lagu untuk Anda dari Adima, Andai Saja. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Dan pendengar, tadi sudah kami janjikan ya, kami akan membagikan informasi soal 5 komunitas pria yang bisa mengasah hobi dan memperluas relasi. Siapa tahu ini menarik untuk Anda ikuti juga ya, pendengar. Yang pertama adalah komunitas lari dan olahraga. Bagi Anda pria yang suka olahraga, komunitas lari bisa jadi tempat yang cukup natural nih untuk bertemu orang baru. Kegiatan seperti fun run, latihan bersama atau agenda olahraga rutin bisa membuat interaksi terasa lebih mudah karena semua anggota memiliki aktivitas yang sama. Kemudian yang kedua, komunitas otomotif. Pria yang gemar mobil atau motor bisa juga ya menemukan banyak teman baru melalui komunitas otomotif. Obrolannya tidak selalu serius karena bisa juga dimulai dari hal sederhana seperti pengalaman menggunakan kendaraan, perawatan, modifikasi, hingga rekomendasi bengkel. Kemudian bisa juga nih Anda gabung di komunitas fotografi dan videografi untuk Anda yang suka foto-foto, suka ngambil video juga. Ini cocok banget ya, karena komunitas ini biasanya mengadakan kegiatan seperti photo walk, berbagi teknik pemotretan, atau mungkin punya proyek kreatif bareng, atau mungkin sama-sama hunting foto. Nah, dari situ bisalah mulai untuk mendapatkan teman, ngobrol, dan juga bisa mendapatkan relasi. Kemudian yang keempat, komunitas hiking dan kegiatan alam. Kalau di Nunukan hiking dan kegiatan alamnya tuh di mana ya? Kalau tidak salah kayaknya ada kegiatan hiking di Binusan ya, pendengar ya. Kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi ya, bisa di chat aja di nomornya RRI Nunukan, nomor RRI Pro 1 Nunukan ya. Siapa tahu ada informasi nih soal komunitas hiking dan juga kegiatan alam di Nunukan. Soalnya biasanya kalau di tempat lain itu kan ada juga kegiatan mendaki gunung mungkin, camping, atau aktivitas alam lainnya. Nah, kalau di Nunukan seperti apa? Saya juga penasaran sih. Cuman yang pernah saya dengar itu hiking di Binusan gitu. Dan yang terakhir nih, yang kelima adalah komunitas bisnis dan pengembangan diri. Nah, bagi Anda yang ingin memperluas wawasan atau membangun jaringan profesional, Anda bisa banget ya gabung di komunitas bisnis, komunitas investasi, atau pengembangan diri. Kalau di Nunukan kayaknya seingat saya ada sih komunitas bisnis ya, bisnis pebisnis muda. Kalau investasi saya kurang tahu. Cuman mungkin kalau ada yang punya info boleh ya diinfoin, biar nanti siapa tahu suatu hari bisa ngobrol bareng kan di studio, bagi-bagi informasinya, bagi-bagi pengalamannya gitu. Nah, pertemuan seperti diskusi, seminar kecil atau berbagi pengalaman itu bisa mempertemukan Anda dengan orang-orang dari berbagai latar bidang pekerjaan ya, dan otomatis relasi yang terbentuk juga bisa membuka peluang kolaborasi baru, menemukan ide bisnis baru, dan pastinya relasi juga gitu. Jadi bisa mengerjakan hobi sekaligus mendapatkan relasi, kan asik banget ya pendengar ya. Nah, mungkin dari kelima hal itu ada yang sudah Anda lakukan atau ada yang Anda tertarik, semoga bisa semakin memotivasi ya. Oke, nanti setelah ini mungkin kita geser lagi ya. Ini kan tadi hobinya kebanyakan yang dibahas itu lumayan apa ya, menggunakan fisik ya, tadi lari, olahraga, otomotif. Mungkin habis ini kita geser ke hobi yang agak santai lah. Nanti kita bahas soal board game ya. Kebetulan nih ada board game yang dibuat sama ini karya orang Indonesia nih, menarik banget buat dibahas. Nanti setelah ini kami bahas informasinya untuk Anda ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreotilene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. Lima, menurunkan risiko depresi. Enam, meningkatkan sistem imun tubuh. Tujuh, menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan kedelapan, membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Sembilan 6,3 Pro 1 RRI Nunukan. Kalau tadi pendengar kita sudah bahas soal 5 komunitas pria untuk hobi dan memperluas relasi, sekarang kita coba ke aktivitas atau hobi juga sih, tapi ini gak terlalu yang menguras tenaga atau fisik banget, yaitu kita bahas soal board game. Jadi ada nih board game buatan Indonesia namanya Flippik. Jadi 3 perwakilan dari komunitas Padang Board Game. Ini ada Zikri Al-Furqon bersama dengan Aldi Saputra serta Muhammad Zikri. Mereka membawa sebuah jenis permainan papan. Nah, mereka memperkenalkan sarana hiburan edukatif ini bagi seluruh warga Kota Padang nih. Permainan lokal unggulan yang dihadirkan adalah Flippik edisi medieval. Penerbit permainan papan asli tersebut berasal dari dalam negeri dan merilis karya penuh imajinasi secara resmi pada publik pada 2016. Prestasi membanggakan pernah diraih oleh permainan hebat ini saat masuk daftar nominasi ajang penghargaan tingkat internasional pada 2017. Desain visual bernuansa gaya fantasi klasik mampu menghadirkan aksi pertarungan sengit antara pasukan manusia melawan naga buas raksasa. Kemudian pada aturan dasarnya ini dirancang memang khusus untuk menguji ketajaman dari daya ingat para pemain saat bertarung nih, pendengar. Wah, asik banget ya. Keren juga nih, akhirnya ada board game. Tapi kayaknya selain board game Flippik ini, ada kok board game lainnya yang buatan Indonesia juga. Nah, board game ini sebenarnya seru banget ya. Ketika dimainkan pas kumpul bareng sama komunitas, kumpul bareng sama teman, bareng sama keluarga, bareng sama anak ya. Kalau lagi liburan, main board game itu seru loh, karena bisa mengasah pikiran, bisa mengasah, tergantung board gamenya apa dulu, tapi setidaknya board game ini bisa bermanfaat juga gitu loh untuk yang main. Ada beberapa jenis board game dan pastinya juga disesuaikan dengan usianya ya. Kalau di sekiranya ini belum bisa dimainkan untuk anak di bawah 10 tahun, berarti pilih board game lainnya, karena kan jenis board game itu banyak. Nah, kalau yang barusan kami share ini adalah board game Flippik ya, dia edisi medieval dan fokusnya memang untuk menguji ketajaman daya ingat gitu. Wah, keren juga ya. Jadi asik nih, bisa Anda nih yang lagi mendengarkan bisa menggunakan board game untuk membangun relasi, mempererat silaturahmi. Pokoknya bisa jadi jembatan gitu loh untuk bersosialisasi dengan orang-orang gitu. Jadi bisa mendukung ya, mendukung aktivitas komunitas Anda misalnya. Jadinya lebih akrab lagi, bisa jadi icebreaker juga gitu. Oke, semoga tadi informasinya bisa bermanfaat dan menarik juga ya untuk diikuti, karena nanti kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk mendengarkan siarannya secara live streaming juga di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Nundukan Malam ini edisi hari Senin 7 September 2026. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk kurang lebih 1 jam ke depan akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan. Dan Anda juga bisa ya bergabung bersama kami karena line interaktif kami buka pendengar. Yang mau bergabung boleh langsung menghubungi saja ke 0811-5311-945. Dan untuk mengawali ruang rindu malam ini kami hadirkan untuk Anda EB3 Suaramu.

0: dibiasakan sejak dini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dan baru saja Anda mendengarkan lagu dari The Massive ya, yang judulnya Cinta Sampai Di Sini. Aduh, nyesek banget nih lagu ya. Malam-malam kita dengerin lagu-lagu galau, mengingat seseorang yang akhirnya menyerah dalam hubungan ya, karena sudah capek, sudah lelah berjuang sendirian, tapi gak ada timbal baliknya nih dari pasangan. Kayak ya pengorbanan yang sia-sialah ya pendengar ya. Terus juga rasa sakitnya tuh loh berpisah karena dia masih ingin mengusahakan, tapi tidak membuahkan hasil, akhirnya capek. Akhirnya ya udahlah, cinta sampai di sini aja. Aduh, nyesek banget ya ini lagunya. Tapi lagu selanjutnya yang sudah saya siapkan nih juga sama-sama nyesek sih. Tapi Anda pasti tahu beda nyeseknya di mana nih, pasti tahu banget. Karena yang selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda ada dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Tapi sebelum itu saya mau kembali ngajak Anda ya, yang mau gabung di Ruang Rindu malam ini boleh banget, bisa langsung menghubungi ke 0811 5311945. Bisa lewat WhatsApp, bisa SMS, bisa telepon. Kami buka line interaktif untuk Anda bisa gabung, bisa request lagu yang mau didengarkan malam ini apa. Kalau Ruang Rindu ya lagunya pop ya, lagu pop apa yang mau didengarkan malam ini boleh banget disampaikan aja di 0811 5311945. Oke, kalau gitu kita puterin dulu aja ya. Tadi sudah saya spill ada lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Nah, tadi sudah kami hadirkan ada beragam lagu dan juga genre ya, apalagi yang terakhir ini lebih agak upbeat ya. Meskipun lagu 80-an, tapi 80-an kayaknya memang lagu-lagunya banyak yang upbeat juga sih. Dan tadi setelah galau dikasih update, semoga jadi lebih semangat ya, lebih semarak lagi di malam hari ini. Dan pendengar, kami masih membuka ruang interaktif untuk Anda bisa gabung sama kami, bisa request lagu pop yang mau didengerin malam hari ini apa, nanti bisa kami putarkan ya. Siapa tahu lagu pilihan Anda bisa jadi masuk ke playlist juga di playlist pendengar lainnya yang lagi monitor di acara malam ini. Dan kalau gitu, sembari menunggu request dari Anda, kita tadi kan terakhir lagu bahasa Inggris ya, mungkin kita geser ke lagu Indonesia nih. Lagu Indonesia lawas juga, ada dari Bruri Marantika, Hati Yang Terluka.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
1: Oke pendengar, terima kasih Anda atas kebersamaan Anda ya dalam segmen Ruang Rindu khususnya di edisi hari Senin 7 September 2026. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini belum berkesempatan gabung di Ruang Rindu, tenang aja masih ada Ruang Rindu berikutnya ya pendengar, karena Ruang Rindu hadir setiap hari untuk menemani Anda dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda segmen Budaya dan Seni Tradisional, yang mana akan kami hadirkan lagu-lagu budaya dan juga informasi budaya untuk Anda pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, dan untuk menutup Ruang Rindu ini satu lagu dari Krisdayanti dalam Kenangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat

0: penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: busak baku.
1: Terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
0: Busak baku, dilun busak baku.
2: Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaeh ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti ya, karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaeh secara turun-temurun.
3: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang akrab dikenal dengan suku Dayak Lundaeh. Tokoh budayawan suku Dayak Lundaeh, Dorma Kisu, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan, busak baku berasal dari bahasa Lundaeh. Busak artinya kembang, sedangkan baku diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang berarti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kembang indah.
1: Busak baku ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lundaeh pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, busak baku, kedilun busak baku, kedilun busak baku. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu, karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
3: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak baku ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran, sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
1: Jadi itu umbutnya batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lundaeh itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
3: Tarian busak baku ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
1: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu, saya menari busak baku. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak baku, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta, pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu. Pengerani namanya, itu juga dipakai.
3: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundaeh, karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
1: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu, yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
3: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian busak baku ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
2: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaya secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaya ini.
3: Suku Dayak Lundaya pada umumnya menetap di daerah pegunungan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki kegemaran bertani. Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara, karena belum adanya akses jalan darat. Meskipun suku Dayak Lundaya menetap di daerah terpencil, namun mereka akan terus melestarikan kebudayaan dari para nenek moyang terdahulu. Salah satunya, melestarikan tari

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda untuk menutup perjumpaan kita di segmen budaya dan juga seni tradisional. Kali ini informasinya mengenai mengenal tari Guro-Guro Aron suku Karo. Dalam suku Karo dikenal sebuah tarian yang bernama Guro-Guro Aron yang disingkat dengan GGA. Uniknya tarian ini hanya dilakukan oleh muda-mudi suku Karo. Guro-Guro Aron berasal dari dua kata, yaitu Guro-Guro dan Aron. Guro-Guro bermakna senda gurau atau bermain, sedangkan Aron berarti muda-mudi dalam satu kelompok kerja. Jika digabungkan, makna Guro-Guro Aron berarti pertunjukan seni budaya Karo yang dilakukan oleh muda-mudi suku Karo yang berada di dalam kelompok kerja yang mengerjakan ladang dengan menampilkan gendang Karo dan perkolong-kolong atau penyanyi yang diiringi tarian para muda-mudi. Terdapat tari yang mengiringi pelaksanaan Guro-Guro Aron, yaitu tari lima serangkai. Tari lima serangkai adalah tari tradisional etnis Karo yang memiliki ciri khas. Dalam tari ini tidak terlepas dari unsur pembentukan tari yang terdiri dari gerak endek, gerak naik turun, gerak jole, gerak goyang badan, dan gerak lampiran, gerak lentik jari. Tari adat Guro-Guro Aron dimaknai sebagai ucapan puji syukur kepada pencipta atas anugerah yang diberikan terlebih di saat musim panen. Selain pelaksanaan tariannya yang unik, ternyata unsur kekerabatan suku Karo juga dimasukkan dalam pelaksanaan Guro-Guro Aron. Tujuan pelaksanaan Guro-Guro Aron adalah ada yang ditampilkan atau dipertontonkan muda-mudi bertata rias dan memakai kain adat Karo. Anak-anak muda dapat menari diiringi musik Karo agar anak muda bisa mendapatkan jodoh, agar anak muda rajin bekerja ke ladang, dan masih banyak lagi tujuan dari tarian tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Bersabar yang tak kurang. Terkadang memang harus merasakan luka yang berlebihan ketika akan mendapat bahagia yang lebih kekal nantinya. Yang sakit hati bukan hanya kita saja. Maka bersabarlah sedikit saja. Nikmati yang tengah ada. Keluhkan pada yang seharusnya. Dari kita yang selalu berharap berlebihan, maka memungkinkan juga akan mendapati balasan sebuah kecewa. Itu lumrah, sudah biasa. Maka belajarlah ikhlas dan rela atas apa yang telah Allah tetapkan. Belajarlah untuk menerima keadaan sekarang. Bangkitlah lebih baik dari kemarin. Membaiklah dengan menyembuhkan hatimu sendiri. Karenanya kita akan lebih belajar bersabar dari apa yang tidak harus dimiliki seutuhnya. Lalu akhirnya menemui makna, kita hidup selalu berdampingan dengan kehilangan. Terkadang harus belajar dari kekecewaan agar mengetahui betapa kerasnya berjuang dalam sabar. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan mengikuti segmen Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Dan tepat pukul 7.30 kita juga akan mengupdate informasi cuaca yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan pada pukul 9 kita akan mengupdate informasi-informasi terbaru yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan yang dipancarluaskan melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan kami informasikan juga nanti pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 dalam rangka rangkaian hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, akan menggelar sebuah talkshow dengan topik UMKM Nunukan naik kelas dari lokal menembus pasar global, yang akan dilaksanakan di rumah BUMN PLN Nunukan mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam kegiatan tersebut nanti akan menghadirkan 3 narasumber, ada koordinator rumah BUMN PLN Nunukan Ibu Wahyudia Ningrum, kemudian ada Siti Hasna, kepala bidang koperasi DKUK MPP Nunukan, dan ada Rika Fatmawati, owner UMKM Regan Coklat. Dan talkshow tersebut disiarkan melalui 3 gelombang untuk wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Dan Anda bisa menyaksikan juga secara live streaming di RRI Digital, Facebook RRI Nunukan, dan YouTube RRI Nunukan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, segmen pagi kita di Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik, yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan langsung nanti oleh Ustadz Haji Darsan Awere, yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi.
0: Pro 1 Nunukan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postat, gimana kabar pagi ini Postat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Pak Rusdi. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ada informasi Pak Ustad, dari beberapa organisasi Islam ini yang akan melaksanakan maulid ya?
2: Ya, baik Pak Rusdi. Sebelum kita masuk ke kegiatan, ada informasi bahwa insya Allah tanggal 12 September ini, hari Sabtu tepatnya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Nunukan mengadakan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Besar Al-Mutakin. Jadi nanti di situ kita mengadakan maulid sekaligus ada pembagian paket sembako kepada kaum duafa atau kepada anak yatim.
1: Itu terbuka secara umum?
2: Ya, insya Allah kita mengundang kepada seluruh masyarakat, nunukan khususnya kaum muslimin wal muslimat untuk hadir di dalam kegiatan maulid ini, dan insya Allah nanti kita akan ada undangan khusus kepada saudara-saudara kita yang akan menerima paket sembako.
1: Ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Ustadz, mutiara pagi ini topik akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Pak Ustadz.
2: Betul sekali, Pak Rusdi. Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kepada kita semuanya. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga nikmat ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan nikmat ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah perintah yang Allah senantiasa ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Allah menyampaikan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, endingnya daripada semua itu yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, mari kita senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat yang senantiasa kita lantunkan, solawat yang senantiasa membasahi bibir ini, lisan ini, inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang begitu luar biasa, manusia akan tetapi bukan manusia biasa. Bahkan disampaikan di dalam sebuah hadis, basyarun lakal bashar, artinya manusia akan tetapi bukan manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa dikatakan sebagai manusia? Karena sama seperti kehidupan kita, dia makan, dia minum, berumah tangga, mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Akan tetapi dikatakan sebagai manusia yang sangat luar biasa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai budi pekerti yang sangat luar biasa, mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan akhlak ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Ya, pernyataan yang Allah ini sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qalam ayat keempat ini, Allah sampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai budi pekerti yang agung, budi pekerti yang luhur, mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa, mempunyai sifat-sifat yang agung. Maka kita sebagai umatnya wajib untuk mengikuti beliau, wajib untuk mencontohi keteladanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, mengingat-ingat yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan tentang akhlak Rasulullah, keteladanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai budi pekerti yang agung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang agung, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meneladani beliau, meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang telah diperintahkan tadi di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dan mengingat yang namanya hari kebangkitan, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang sangat menonjol dari kehidupan Rasulullah adalah akhlak. Nah, ini akhlak yang sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa akhlak itu ada beberapa macam ya saudara sekalian. Ada akhlak hasanah, kemudian ada juga namanya akhlak akhlakul karimah, kemudian ada juga akhlak azimah. Yang pertama itu akhlak hasanah. Ya, ini yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak hasanah itu apa sih? Akhlak hasanah itu adalah berbuat baik kepada seseorang walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita. Artinya berbuat baik kepada seseorang walaupun orang itu tidak pernah memberikan, artinya tidak pernah berbuat baik kepada kita semuanya. Kemudian tidak berbuat jahat kepada seseorang walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa berbuat baik kepada seseorang, dan Rasulullah itu tipenya bukan tipe pendendam. Dia tidak pernah dendam kepada seseorang walaupun kita ketahui bahwa Rasulullah itu selalu disakiti ketika dia berdakwah di Mekah. Mereka, dia disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan paman beliau yaitu Abu Lahab, bahkan dia begitu menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kejahatan daripada Abu Lahab ini endingnya itu Allah mengeluarkan suatu mengeluarkan surah di dalam Al-Quran itu tentang khusus untuk Abu Lahab, terkait tentang Abu Lahab ini, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, artinya celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah. Ini sangat luar biasa. Di dalam ayat ini sampaikan Al-Lahab ini ya, sampaikan bahwa binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian disampaikan lagi binasalah. Nah, ini begitu kerasnya, begitu kerasnya ya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab ini yang senantiasa menentang daripada perjuangan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan pertentangan yang dilakukan oleh paman beliau, ya, apakah Rasulullah dendam? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kepada paman beliau ini agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah yang lain tentang kesabaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dendam kepada seseorang. Misalnya ketika dalam perjalanan dakwah, ya, Rasulullah itu selalu dilempari. Nah, ini ketika lewat di dalam suatu perjalanan ada rumah yang selalu dilempari Rasulullah, dilempari kotoran, dilempari dan sebagainya. Nah, setiap hari itu diludahilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi Rasulullah tidak pernah dendam. Ketika seseorang tersebut satu hari tidak akan ada lagi melempari dia, Rasulullah tidak lempari lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, orang ini kemana kok tidak ada lagi, ya? Biasanya dia selalu melempari saya. Kalau bahasa kita, ya, saudara sekalian, kok orang ini tidak pernah hadir ada lagi? Ya, biasanya setiap hari itu ada melempari saya, setiap hari itu ada dia ludahin saya. Kemana sih orangnya ini? Dia bertanya kepada sahabat. Kemudian sahabat mengatakan bahwa orang yang senantiasa melemparimu, ya Rasulullah, yaitu sekarang ini dalam keadaan sakit. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Apakah dia dendam? Tidak. Nah, Rasulullah itu kemudian orang yang pertama yang menjenguk orang tersebut. Ketika datang Rasulullah, dia menyampaikan sesuatu dan orang itu merasa bersalah, kemudian merasa menyesal sehingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dicontohkan kepada kita semua. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, ya, tentu kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak hasanah ini artinya kita tidak memberikan balasan yang setimpal, ya, orang yang menyakiti kita, ya, kita tidak balas dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian orang yang memberikan kebaikan kepada kita, ya, kita juga balas dengan kebaikan. Ini namanya akhlak hasanah. Kemudian akhlak halatul karimah, yaitu akhlak artinya kita memberikan balasan kepada seseorang setimpal dengan orang yang memberikan balasan kepada kita, memberikan kepada kita. Misalnya orang berbuat baik kepada kita, ya, kita juga membalasnya dengan kebaikan. Nah, inilah namanya akhlakul karimah, artinya memberikan balasan kepada seseorang yang telah memberikan juga balasan kepada kita, memberikan balasan kebaikan kepada seseorang yang telah memberikan juga balasan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Nah, inilah, dan akhlak yang tertinggi itu adalah akhlak azimah, artinya memberikan keteladanan yang sangat luar biasa. Walaupun orang itu memberikan balasan, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, agar tetapi kita balas dengan kebaikan. Nah, ini yang sangat susah, saudara sekalian. Apakah kita mampu, misalnya, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan? Nah, ini, ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita mampu menahan diri kita untuk tidak berbuat jahat kepada seseorang? Inilah yang akan menjadi tantangan bagi kita. Nah, kita sebagai yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus berusaha bagaimana supaya kita menjadikan akhlak ini menjadi yang terdepan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketika kita berakhlak, maka orang pasti akan menyukai kita. Cerminan daripada seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia berakhlak yang baik. Ketika akhlak kita baik, maka insyaallah banyak orang yang menyukai kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, ya, ketika dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang dikatakan bahwa penuturannya, ya, dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia pernah berkata, aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, artinya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana sih itu sifatnya Rasulullah? Kemudian Aisyah bertanya lagi, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Kemudian Aisyah mengatakan, ya, saya pernah membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga orang memberikan julukan pada waktu itu adalah Al-Quran yang berjalan. Inilah contoh, inilah akhlaknya Rasulullah. Artinya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Konsepsi Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu telah dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis juga disampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Artinya Rasulullah sallallahu wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita harus mencontohi beliau. Apalagi sekarang ini kita selalu diingatkan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendengarkan ceramah-ceramah, kita mendengarkan tentang kehidupan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para penceramah kita, disampaikan oleh para ustaz kita, maka disitulah kita bisa mengambil pembelajaran tentang kehidupan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi akhlak, bagaimana cara menjalankan akhlak? Akhlak ini ya banyak. Misalnya kita berakhlak kepada alam semesta ini. Bagaimana cara kita mengelola alam semesta alam ini? Kita tidak berbuat kerusakan, apalagi sekarang ini ya saudara sekalian ya. Kita lihat kondisi di Nunukan ini ya, akhir-akhir ini ya, dengan kebakaran hutan yang di daerah lainnya, ada dampaknya masuk ke Nunukan ini dengan asap yang tebal begitu. Jadi ya, kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana supaya kita bisa menjaga alam ini, kita menjaga bumi ini yang merupakan amanah bagi kita semuanya untuk menjaga bumi ini. Kita sebagai khalifatullah diberikan kekuasaan untuk menjaga bumi ini. Bagaimana caranya supaya kita berakhlak terhadap alam semesta ini? Nah, kemudian yang kedua adalah berakhlak terhadap ciptaan Allah yang lainnya, misalnya hewan. Nah, kita dianjurkan untuk senantiasa berakhlak kepada hewan. Boleh kita memelihara hewan, misalnya kita memelihara kucing, kita memelihara ayam, kita memelihara sapi dan lain sebagainya. Tapi ya, hak-hak hewan itu kita harus penuhi. Misalnya kita memberikan makan yang baik, memberikan tempat yang baik, kita memelihara dengan penuh kasih sayang. Ada haknya hewan yang perlu kita penuhi. Dan inilah akhlak terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti hewan. Kemudian juga kita berakhlak terhadap sesama manusia ya. Artinya berakhlak sesama manusia, memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang akhlak, bagaimana akhlak kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita? Bagaimana akhlak kita terhadap orang yang lebih muda daripada kita? Bagaimana akhlak kita terhadap anak-anak kita? Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua kita misalnya? Bagaimana akhlak kita terhadap guru kita? Nah, inilah yang perlu kita harus contohi, perlu kita harus jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keteladanan di dalam hal akhlak ini. Rasulullah begitu cinta, begitu sayang terhadap anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu akhlaknya luar biasa terhadap kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hatinya sahabatnya. Rasulullah itu tidak pernah dendam kepada seseorang. Rasulullah itu tidak pernah berbicara yang tidak ada, maksudnya bahasanya itu yang kurang baik. Rasulullah itu senantiasa lembut bahasanya. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saudaranya. Walaupun kita ketahui itu Rasulullah adalah seorang pemimpin, sebab pemimpin dalam bidang perang, pemimpin di dalam bernegara, pemimpin di dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya bagaimana supaya kita meneladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana supaya kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jati diri kita sebagai umat yang terbaik? Nah, ini kita ini adalah umat yang terbaik, saudara sekalian. Dan pengakuan ini telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat Islam yang terbaik di antara manusia. Artinya umat-umat yang terbaik di antara manusia. Nah, yang senantiasa mengajarkan kepada kebaikan dan mengajak mencegah yang namanya kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kerinduan ini kita bisa ungkapkan? Oleh karena itu, sebagai yang cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berikanlah salam perhormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah yang bisa dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, penyemangat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya tentang sesosok manusia yang sangat luar biasa yang telah memberikan contoh keteladanan yang baik bagi kita semuanya. Karena itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu paripurna, yang begitu luar biasa, dan tentu kita merasa berbangga bahwa kita adalah umat yang telah dijadikan sebagai umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai orang yang termulia, nabi yang termulia, dan kita dijadikan sebagai umat yang senantiasa rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan bertanya, "Siapakah orang yang paling mulia itu, wahai sahabatku?" Kemudian sahabat mengatakan, yang termulia itu engkau lah ya Rasulullah. Bukan itu, kata. Kalau siapa lagi? Kami ini sebagai sahabatmu. Bukan itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu wasallam, umat yang paling mulia itu sahabatku, sahabatku dan saudaraku nanti adalah orang yang ketika saat ini dia tidak pernah bersamaku, dia tidak pernah melihatku, akan tetapi dia senantiasa rindu kepadaku. Mudah-mudahan kita lah termasuk umat-umat Rasulullah sallallahu wasallam yang senantiasa dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Di mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah teladan buat kita semuanya.
2: Amin.
1: Ya. Untuk bisa menjalankan, dan apapun itu semua akan menjadi nilai amal dan ibadah untuk kita semuanya.
2: Ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.
2: Sama-sama Pak Rusdi.
1: Ya.
2: Sehat selalu.
1: Baik, yang terakhir Ustaz, sebelum ditutup, sampaikan lagi kepada masyarakat terkait tentang kegiatan Maulid yang akan dilaksanakan.
2: Ya, sekali lagi Pak Rusdi saya sampaikan bahwa insyaallah tanggal 12 hari Sabtu ya. Hari ya. Sabtu tanggal 12 September ini jam 8 pagi bertempat di Masjid Besar Al-Muttaqin. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Nunukan mengadakan atau memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyampaian sekaligus undangan kepada saudara-saudara sekalian, dan sekaligus nanti di situ Pak Rusdi ada pembagian paket sembako untuk kaum duafa dan anak-anak yatim. Dan insya Allah ini ada sponsornya, ini khusus ini Pak Ustaz Rudi.
1: Ya.
2: Kalau mungkin saya sampaikan sponsornya.
1: Silakan, bisa disampaikan.
2: Sponsor dari pembagian sembako ini adalah Dr. Jamri. Beliau adalah, alhamdulillah beliau menyumbangkan sekitar 30 paket kepada saudara-saudara kita, kaum duafa dan anak yatim, untuk dibagikan nantinya ke acara atau di acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Nunukan.
1: Baik, Ustaz, untuk saat ini siapa ketuanya Ustaz ya?
2: Kalau ketua Ikatan IFI ya, ya, ya. Ikatan Persaudaraan itu ya IFI, diketuai oleh Bapak Dr. Andes Muhammad, Dr. Andes Haji Muhammad Tahir.
1: Ya, baik. Ya,
2: beliau sekarang sebagai kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Dan kebetulan saya sebagai sekretaris beliau ya mendampingi beliau untuk membesarkan IFI ini.
1: Baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz.
2: Sama-sama Pak Rusdi. Ya. Terima kasih pula atas waktu yang telah diberikan.
1: Siap. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini dengan topik Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
3: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Wahai pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Masih berjalan, cuma juknisnya masih dalam proses dibuat sama DPD. Setelah itu sudah mulai, ada kemungkinan minggu-minggu ini sudah mulai ada yang kita kirim ke BPD berkasnya.
2: Pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPD, dinas kesehatan.
3: Sari berita. Sebanyak 120 pelaku UMKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku sejak kemarin 6 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Bersama saya, Rosli Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait sebanyak 120 pelaku UKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: 120 pelaku UKM di Kabupaten Nunukan sudah mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0%. Jumlah pemohon diperkirakan masih bertambah hingga 200 pelaku UKM sesuai kuota yang disediakan pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Muhtar mengatakan saat ini data pengajuan masih dalam proses verifikasi sebelum diserahkan kepada pihak perbankan. Pemerintah daerah menargetkan pencairan bantuan modal usaha tersebut sudah dapat dilakukan mulai pekan depan.
1: Masih berjalan, cuma juknisnya masih dalam proses dibuat sama BPD. Setelah itu sudah mulai, ada kemungkinan minggu-minggu ini sudah mulai ada yang kita kirim ke BPD berkasnya.
4: Muhtar menjelaskan setelah data diterima, pihak perbankan akan kembali melakukan verifikasi terhadap masing-masing pemohon. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan termasuk melihat riwayat kredit pemohon di perbankan.
1: Kita verifikasi berkas, nanti di sana kan disandingkan dengan data dari LPSK itu. Ya, LPSK itu kan datanya ada yang seumpama pernah kredit macet, pernah ini bermasalah, maksudnya di situ ketahuan. Kalau kita kan enggak bisa lacak itu, hanya bank yang punya ini.
4: Bantuan modal usaha melalui KUR bunga 0% tersebut diberikan maksimal Rp25 juta untuk setiap pelaku UKM. Dana yang diterima wajib dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
5: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
5: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asnaini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
6: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
5: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
0: Ferry Herdiansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan akan membentuk Kampung Hortikultura. Delita melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pihaknya sudah berencana membangun Kampung Hortikultura sehingga tahun depan sudah terpola. Kemudian petani yang dibantu adalah kelompok tani yang sudah didata dengan lengkap, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani dan dicarikan solusi, menjadikan petani yang bisa bersaing dengan daerah lain, termasuk potensi perluasan lahan.
8: Kalau sebagai gambarannya, karena ini adalah 17 arah perubahan Pak Bupati, salah satunya Kampung Hortik, dan kita sudah lakukan pendataan ya, yang mana bisa didorong untuk itu. Nah, kriterianya adalah kelompok petani masyarakat yang ada di situ memang kelompoknya memang berkutat ataupun berusaha di hortik sayuran ataupun hortik buah.
7: Ia berharap kepada petani atau masyarakat benar-benar mau melakukan perluasan, kemudian mengikuti pembinaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama PPL dan melakukan pendataan termasuk apa saja kekurangan yang dihadapi oleh petani, termasuk ketersediaan benih.
8: Kemudian kita lakukan pendataan termasuk permasalahan kekurangannya apa dari peralatan maupun benih, dan itu akan kita diskusikan di tim kami ya, tim dinas, dan kedepannya kita SK-kan, dan itulah beberapa kekurangan atau yang perlu intervensi pemerintah itu yang kita intervensi. Sebenarnya ini baik sekali karena bantuan itu akan terarah dan terukur ya, terukur untuk perluasan ataupun kedepannya dilakukan peningkatan potensinya ada.
7: Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap petani dengan harapan dapat berjalan, apalagi pada saat bantuan diberikan, termasuk pengendalian hama, kemudian hasil dari bantuan tersebut apa ada kendala. Selain itu, data secara periodik diminta kepada petani. Hal tersebut dilakukan secara bertahap. Delita Hareri melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, delegasi Sabah Malaysia mengagumi keberadaan baloi adat tidung di Desa Binusan Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertama delegasi Sabah berada di Nunukan. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
5: Delegasi Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, dan Ekonomi Kreatif Sabah Malaysia mengunjungi baloi adat Desa Binusan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda untuk mengenal kebudayaan masyarakat tidung di Nunukan. Hal ini seperti disampaikan Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, Haji Surai.
9: Jadi ini rumah adat satu-satunya yang ada di negeri kami, empat negara yang punya. Walaupun ini kita tengok kecil saja, ya, hanya rumah

0: dari hari kemarin sampai semalam bersama Pak Haji. Hari ini pada hari ini perlu harapan bangsa kita balik.
1: Sebelum berada di Nunukan, Marsun bin Hasyim menyebut dirinya pernah mengunjungi Tarakan dan Jakarta. Kunjungan ke Baloi Adat menjadi salah satu agenda untuk mengenal budaya masyarakat Tidung Nunukan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, Kapolres Nunukan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme yang berpotensi berkembang melalui media sosial. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Kapolres Nunukan, AKBP Ruslaini, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme yang berpotensi berkembang melalui media sosial. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada paham radikalisme. Menurutnya, saat ini marak bermunculan akun palsu di media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu persatuan di Kabupaten Nunukan.
6: Apalagi di media sosial sekarang ini banyak sekali akun-akun atau media sosial yang menggunakan akun fake, melakukan ajakan-ajakan yang belum tentu itu adalah benar.
5: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh maupun terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap informasi yang diterima melalui media sosial perlu terlebih dahulu diperiksa dan dipastikan sumbernya sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
6: Di harapan kami dari pihak kepolisian, jangan mudah percaya, jangan mudah termakan isu. Jadi sebelum mengikuti semua itu, harus dicek dan cross-check terlebih dahulu.
5: Ia menambahkan, sikap bijak dalam menggunakan media sosial menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang dapat memecah persatuan. Masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Penggalangan dana korban gempa NTT oleh Formalin Nunukan tembus mencapai puluhan juta rupiah. Aksi kemanusiaan tersebut masih terus berlanjut. Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Aksi solidaritas penggalangan dana untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Etnis Formalina Kabupaten Nunukan telah menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini total dana yang berhasil terhimpun telah mencapai puluhan juta rupiah dan masih akan terus bertambah. Ketua Formalina Kabupaten Nunukan Sumari mengungkapkan, dari hasil kegiatan penggalangan dana yang dilaksanakan kemarin, dana yang terkumpul secara mandiri telah mencapai 32 juta rupiah. Angka tersebut semakin bertambah berkat adanya dukungan serta sumbangan dari berbagai elemen masyarakat dari organisasi kemasyarakatan. Di antaranya hari ini masuk sumbangan 6 juta rupiah dari LPADKT dan Serdadu Adat Dayak yang menyumbang 6 juta rupiah.
8: Jadi dana kemarin itu dana terkumpul itu 32 juta 12 ribu rupiah dari teman-teman LPADKT mau menyumbang 6 juta. Terus ada dari teman-teman Komisi 3 juga mau nyumbang.
9: Apakah memang ada target gitu Pak ya?
8: Sebenarnya enggak juga, tapi karena kita kan juga tidak bisa menutup pintu kalau orang mau nyumbang kan.
7: Sumari menambahkan kegiatan penggalangan dana tersebut masih akan terus berlanjut hari ini. Aksi pengumpulan masih dilakukan mengingat sejumlah anggota DPD Kabupaten Nunukan turut berencana menyalurkan sumbangannya. Kendati demikian, pihak Formalina tidak menetapkan target nominal tertentu dalam penggalangan dana tersebut. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 120 pelaku UKM di Nunukan sudah mengajukan KUR dengan bunga 0% dan ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. Pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 September 2026 untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945, di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Nanukan Pagi baru saja kita dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nanukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang karena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh. Sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Gimana kabar pagi ini Pak? Aman Pak ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 8 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan sedang dan diselimuti kabut asap. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan tebal dan udara kabur. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan sedang dan berkabut. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan tebal dan udara kabur. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 6 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Sukses selalu, selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi langsung dari BMKG Nunukan terkait tentang kondisi cuaca hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi yang tajam dan terpercaya yang kembali akan kami update di ruang pendengaran Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Ari Lasso, Seandainya, kemudian Armada, Apa Kabar Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
6: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
7: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
8: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.
1: Kan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
3: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
4: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.